0: makefia pa
1: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
2: die wagu no eno na utwa sumpa sumpa sumpa
3: die wagu no eno na utwa sumpa ema akutia pa die wagu no eno na utwa sumpa.